percaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: be so dramatic.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubi 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat berhasrat memperkukuh iklim pelaburan terbuka. Bidang pertanian moden berpotensi melahirkan belia berdaya saing dan produktif. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara memulakan sidangnya pagi tadi dengan Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara mengalu-alukan kehadiran Menteri-Menteri Kabinet Baharu yang dilantik pada 4 Jun 2026.

0: tata tertib FIFA berkaitan serangan fizikal. Molina berdepan dua pertuduhan, Paredes tiga pertuduhan, manakala Ayala satu pertuduhan. Selain itu, FIFA turut membuka proceeding terhadap Molina, Thiago Almada dan pemain Spanyol Gavi atas kemungkinan melanggar kod tata tertib FIFA berkaitan kelakuan tidak bersukan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat berhasrat memperkukuh iklim pelaburan terbuka. Bidang pertanian moden berpotensi melahirkan belia berdaya saing dan produktif. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 3 petang nanti waktu Brunei.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Pati.
1: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat.
2: AirAsia 91.4
3: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
4: Assalamualaikum. I'm Hasif Hamidun. On this special occasion of His Majesty's 80th birthday, I wish His Majesty good health, happiness, and all loss and his blessing. Daulat ke bawah duli Tuan Patik, long live His Majesty.

0: Radio Brunei.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang AUDA bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori AUDA di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
3: Pelangi 91.4
4: Peraturan kod pakaian bagi menghadiri persidangan mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Bagi mahasiswa dan mahasiswi, hendaklah berpakaian kemas dan sopan dengan baju lengan panjang, seluar panjang dan bersongkok bagi lelaki, baju kurung dan bertudung bagi perempuan. Berkasut kerja dan pemakaian blazer adalah digalakkan. Bagi murid-murid atau penuntut-penuntut sekolah, pakaian seragam sekolah masing-masing, school uniform dan berkasut sekolah. Orang ramai, termasuk pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan. Bagi lelaki, hendaklah berpakaian kemas dan sopan dengan baju kemeja lengan panjang dan seluar panjang, lounge suit, serta tali leher, atau pakaian Melayu Islam Beraja, atau baju Melayu lengkap dengan sinjang dan bersongkok. Memakai blazer hitam atau warna gelap dan kasut kerja. Bagi perempuan, berpakaian kemas dan sopan dengan baju kurung atau baju kemeja lengan panjang dan seluar, skirt labuh panjang, lounge suit, dan bertudung bagi yang beragama Islam. Memakai blazer hitam atau warna gelap dan kasut kerja. Pakaian berikut adalah tidak dibenarkan, iaitu topi atau cap, baju lengan pendek atau t-shirt atau sukan, seluar jeans atau pendek atau sukan, skirt pendek, leggings, sandal, selipar. Maklumat lanjut, layari laman web Majlis Mesyuarat Negara di www.majlis-mesyuarat.gov.my.

Palang FM Station Nombor 1 ada ucapan yang kita terima di sini. Assalamualaikum Rudy. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari ditujukan buat semua pendengar Palang FM ya. Dan di sini ucapan dengan pesanan sebetulnya, hati-hati driving sebab kawasan Kuala Belait baru berhenti hujan katanya ya. Jalan masih lagi licin bekas hujan. Kepada suami, semoga selamat sampai ke destinasi. Love you so much. Ikhlas kiriman daripada Ayu yang berada di Suria. Kita ucapkan terima kasih banyak buat sis Ayu ya. Next lagi kita terima di sini. Assalamualaikum Rudy. Waalaikumsalam. Katanya untuk hari ini 3 Ogos 2026, ucapan selamat hari jadi ditujukan buat yang diraikan, terutama kepada Muhammad Syafiq Hafiuddin bin Zafri yang ke-25. Didoakan semoga sihat walafiat, dipanjangkan umur, murah rezeki daripada keluarga Ezzy family. Terima kasih banyak ya, yang diraikan ulang tahunnya Muhammad Syafiq Hafiuddin bin Zafri yang ke-25 tahun. Taylor Swift bersama kita untuk tengah hari ini, The Fate of Ophelia.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Kelangi FM.
1: Infobiz di Hiburan 914. Berikutnya yang dapat saya kongsikan untuk tengah hari ini tentang maklumannya keadaan bekalan air di Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong, di mana Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan telah pun menerima aduan tentang kualiti air kekuning-kuningan ini di kawasan-kawasan sekitar Jalan Kayu Sumah dan juga Jalan Beleleng Uai, Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong. Jadi pihak jabatan pada masa ini sedang giat melaksanakan aktiviti flushing dan juga sedang menyiasat punca kualiti air kekuningan di kawasan-kawasan tersebut. Oleh itu, kawasan-kawasan berkenaan berkemungkinan akan mengalami tekanan air rendah. Jadi pihak jabatan amat menyesali atas kejadian di luar jangkaan ini dan kesulitan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk yang terlibat. Buat sementara waktu, penduduk di kawasan terlibat boleh mendapatkan bekalan air melalui tangki-tangki biru yang disenaraikan. Jadi pihak jabatan memohon kerjasama orang ramai untuk menggunakan air secara berjimat dan juga berhemah. Ya, orang ramai bolehlah menghubungi terus talian Darussalam 123 bagi sebarang permohonan perkhidmatan tanker. Ikuti Instagram mereka dari masa ke semasa, JKR Brunei, dan yang mana makluman ini dikeluarkan pada hari ini 3 Ogos 2026. Dan dapat ada lihat kerja-kerja flushing di sekitar kawasan yang terjejas sedang digiat dilaksanakan. Jadi untuk panduan juga, lokasi tangki biru anda boleh dapati berdekatan dengan gelanggang bola jaring simpang 100 Jalan Kayu Sumah dan juga berdekatan substation nombor 12 simpang 34 Jalan Beleleng Uai dan juga berdekatan substation nombor 13 simpang 8 Jalan Beleleng Uai dan tempat lokasi tangki biru terakhir yang dapat anda perolehi di Tanah Lapang berdekatan. Yes, terakhir ya. Tanah Lapang berdekatan nombor 166 Jalan Bukit Dilo. Itu lokasi tangki biru bagi kawasan-kawasan terjejas di kampung Bukit Beruang.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang AUDA bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori AUDA di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Station nomor 1 awal.
1: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
0: Penghibur penggerak minda. Minda.
1: Pelangi. Pelangi FM.
4: Pelangi FM.
1: Masih bersama di Pelangi FM untuk ada terus bersama lagi mendengarkan lagu-lagu berikutnya menerusi Music Express. Jangan lupa nanti untuk terus juga ada kongsikanlah ucapan-ucapan selamat hari jadi semuanya menerusi WhatsApp kami ke Pelangi FM 8333914 menerusi Hai Pelangi selepas berita 8 malam. Dan pastikan juga tarikh yang betul hari ini 3 Ogos 2026.

percaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Lituan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Lituan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Daulat kebawah duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: This is your radio. Pelangi FM.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Penglibatan seluruh lapisan masyarakat perlu ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut antara yang ditegaskan pada sesi persidangan hari pertama, mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara yang membuka tirainya hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

0: upayaan nuklear Tehran. Menurutnya, Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya meminta lebih banyak masa bagi menyelesaikan perjanjian itu yang akan membawa kepada pembukaan semula selat tersebut. Iran telah menutup sebahagian besar selat berkenaan yang menjadi laluan bagi pembekalan minyak dan gas asli cecair dunia sebelum tercetusnya perang menyebabkan harga tenaga naik dan meningkatkan inflasi. Sementara itu, media negara Iran melaporkan Menteri Luar Negara tersebut Abbas Araghchi mengadakan panggilan telefon bersama rakan sejawatannya dari Arab Saudi dan Ketua Tentera Pakistan bagi membincangkan usaha diplomatik. Sebuah kapal membawa mangsa yang terselamat dan mayat yang ditemui dari feri Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di Pulau Madura, Indonesia, tiba di Surabaya awal hari ini bagi mendapatkan rawatan perubatan. Sekurang-kurangnya 5 disahkan maut dengan puluhan penumpang yang lain dilapor hilang. Feri tersebut membawa lebih 270 orang penumpang dengan lebih 220 orang daripadanya berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri itu sedang dalam perjalanan dari Surabaya ke Makassar apabila kebakaran berlaku. Punca nahas itu masih dalam siasatan. Sukan. 8 pasukan bersaing dalam perlawanan bola keranjang terbuka Piala LIM Enterprise 2026 sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Belait. Perlawanan tahunan itu juga disertai oleh pasukan dari negara jiran dan diadakan di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Juventus terus memperkukuh jentera serangan apabila mengumumkan pembelian penyerang Perancis Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain PSG menerusi kontrak sehingga 2031. Klub Serie A itu memaklumkan mereka membayar 38 juta euro kepada PSG selain bonus berdasarkan prestasi yang boleh mencecah 12 juta euro. Chelsea mengesahkan menandatangani pemain antarabangsa Argentina Valentin Barco kepada klub Ligue 1 Strasbourg dengan kontrak selama 7 tahun. Butiran kewangan perpindahan itu tidak didedahkan. Chelsea terus memperkukuh skuad menjelang musim baharu dengan membawa masuk pemain tengah kreatif Morgan Rogers dari Aston Villa, pertahanan Maxon Lacroix dari Crystal Palace, Marco Palestra dari Atlanta, serta penyerang Danny Welbeck dari Brighton. Pasukan kendalian Xabi Alonso akan memulakan kempen baharu dengan aksi menentang Fulham 24 Ogos ini. Disampaikan sekali lagi berita utama. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara mula bersidang hari ini. Kerajaan akan terus memastikan setiap dasar, strategi dan pelaksanaan saling melengkapi bagi mendukung keutamaan pembangunan negara. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat membincangkan peluang kerjasama ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and thank you. That was the Pradana News. Catch up on more updates with the main news later at 8 p.m. only on Pelangi FM.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanja

0: niatkan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang AUDA bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori AUDA di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Lagu, aura, dan vibes. Di stesen nomor 1 Aura.

0: bersama Klik 914.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kembali kita ni pada Klik 914. Untuk tajuk kali ni, kita ni akan mengikuti tentang tajuk meningkatkan iman dan takwa dalam diri seorang Muslim. Kita ni selalu berfikir, macam mana kita ni kan meningkatkan iman dan takwa kita ni untuk menjadi seorang Muslim yang terbaik buat Allah. Sebenarnya, jawapannya ada sudah dan kita ni ketahuinya juga sebab kita ni melakukan juga. Untuk kita ni meningkatkan iman dan takwa kita ni dalam menjadi seorang Muslim yang terbaik itu adalah menjaga solat dan sering membaca Al-Quran. Kenapa solat itu penting dalam kehidupan kita ni? Sebab solat bukan saja kunci pintu syurga, tetapi ia juga boleh memperbaiki hidup kita ni sebagai seorang Muslim, kerana kita ni bermohon kepada Tuhan kita ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Memberi. Dan bersabarlah dalam menjaga solat dan memohon kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah suruh kita ni untuk bersabar. Al-Quran juga adalah salah satu yang boleh meningkatkan iman dan takwa kita ni. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini ayat-ayat suci indah dan ia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari zaman sahabat, Sayyidina Umar Al-Khattab pun bila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hatinya menjadi lembut sehingga beliau memeluk agama Islam. Jika kita tidak dapat membaca, maka berusahalah sedikit-sedikit sambil mendengar ayat-ayat suci Al-Quran agar hati kita ni ani indah lalai dengan dunia yang fana. Dan yang paling penting sekali adalah bergaul dengan orang-orang yang baik, soleh dan selalu bicara tentang agama dan mengingatkan kita ni kepada Allah. Bukan berkumpul untuk bergosip atau mengumpat atau sibuk hal orang lain, melainkan bicara ilmu agama untuk memperbaiki diri. Maka marilah sama-sama kita ni

0: Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
1: This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Pada menjunjung tita perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi kenaikan pangkat dan pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia, Pengiran Hajah Adimas Yatun binti Pengiran Omar Ali, Pengarah Hiliran Authority Petroleum Negara Brunei Darussalam untuk dilantik menjadi Setiausaha Tetap Tenaga Huluan dan Hiliran di Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia, Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia, Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri sebagai Setiausaha Tetap Pengurusan Strategik Dasar dan Korporat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia, Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Perundangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia, Dayang Siti Norashiken binti Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar, Korporat dan Perancangan di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Mulia, Awang Haji Asrul Adrian bin Pihin Orang Kaya Setia Pahlawan Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Ahmad, Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 di Kementerian Kewangan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Fiskal di Kementerian Kewangan. Yang Mulia, Awang Haji Adi Ehram bin Datu Paduka Haji Mahmud, Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan. Yang Mulia, Awang Haji Shaharuddin Khairul bin Haji Anwar, Timbalan Setiausaha Tetap Infrastruktur, Perumahan dan Profesional di Kementerian Pembangunan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Yang Mulia, Dr. Chin Wehkeh, Timbalan Setiausaha Tetap

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

InsyaAllah, Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati.

kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshyDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: آمين.
1: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: آمين.
1: تقبل الله منا ومنكم،
0: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: دعاء apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim, Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifina najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifina sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifina ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawlukal haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun minallahi wa fathun qarib, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, wa qulta idza jaa nasrullah.

داود وطلح منضود وظل ممدود.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita

kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Langi FM. Langi FM.
1: Langi FM. Hibur penggerak. Minda.
0: Pelangi FM.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا

Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.